0: Hun ya hun itu ai tamen ke. Hun ngamik tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau. Itu ni sepadan cerah tanah. Jin sadaya long damik itu. Mulai kedayah bak libang itu inah kena min tirah tamen ke lai. Kena kebari opok hun itu lah kepe. Be episode tempat sepadan jin sahau. Tapi kekat irah kepenilah pengejaau lah Malaysia Melayu itu. Bo kekat kepeni itu ai. Kino mah tuak kapong. Hun pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kenal hak ni. Tuak kapong mohon sahabe tong kekat irah. Menteri pengejaau Malaysia itu. Boya bara. Itu main tanah. Main tanah itu. Tapi main tanah inah bena nak dengan ami. Main tanah iri ihala ria tanah itu tengi. Gini ya kecitai. Ami pun tanah itu hak perintah ami. Pijuk tebai perintah inah kena juk. Palu kena juk alat tajam kena juk. Lah kau tong iot batu dek ke pehe homo inah ke mek barak dek kau kuasa ami penantu pun kuasa
1: the penans.
2: Yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society, so as I said, it's up to them. But if they choose to be free to go from three to three, what can we do?
3: Buah kau jalan kini mulai lah ke penitu buah kau saat kini yang ngebel kita nak tu aku bel aku makan ayam kebam anak kebam pun tanah tu be no jalan bui. Usah kepe itu no usah ke. Aku kari, aku ya ke kenan. Yang ngebe tanah ke, yang ngebe bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh Penan, jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko, matahan ke muri.